Alo, alo, alo. Kebisa telefonan da bana yantzere langa. Ekatzio rere no tzu ma tzu rene kebisa na YouTube kwa shau dubu tumere no shau kwa YouTube gani zaka bisa live. Mochere no kuri YouTube channel yacu kebisa itwa rere tzen zone. Modere sere ubutumwa ibintu byose bigenda neza cyane kabisa. Terekemo kabisa esuri kunyuma yande abakunze ba Leon. Ari ku isaba kuri cyane cyane kabisa. Akunze ba Sierra 7 namwe muterekemo cyane kabisa mvuga ati kintu biwacu yateretsemo.